0: yang tular. Apa yang tular?
1: 8.2 minit pagi, kita nak teruskan dengan apa yang tular untuk video yang ketiga pada hari ini. Dia meriah sambutan kemerdekaan di sekolah ini. Bukan biasa-biasa ni.
2: Dia punya sambutan tu sebab kita tengok mula-mula berasap dekat bendera tu. Ingat dia bakar. Bukan. Sebenarnya tu hiasan daripada suar yang AP cakap tadi tu.
3: Suar ni ada banyak jenis. Suar ni selalunya digunakan untuk memberikan lampu amaran lah. Di suar dinyalakan. Tapi dalam bentuk macam persembahan, dia panggil sebagai suar warna-warni lah. Boleh ada warna hijau, warna biru. Macam dalam video kita ni lah.
1: Jadi itu yang makin nampak meriah sebenarnya. Kita teruskan dengan komen yang pertama daripada Iza. Kreatif betul lah sekolah ni. Cikgu-cikgu pun bekerjasama.
2: Ini komen daripada Bobo Yaya. Dia kata, itu sekolah saya. Sekolah menengah kebangsaan Taman Mutiara, Kulim, Kedah.
3: Kreatif-kreatif. Baik ada Spider. Spider kata, bila dengar lagu Seliman ni, terus naik semangat tau.
1: Kita ada Halim G. Macam-macam cara untuk kibarkan jalur gemilang. Tetapi ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab pasang bendera terbalik.
2: Harap-harap 2026 ni tak adalah kes pasang bendera terbalik ya. Kalau ada, siap dia.
3: Okay. Jadi terus semarakkan semangat cintakan negara kita. Terus kibarkan jalur gemilang di tempat kerja anda, di kereta anda, di mana-mana lah. Dan juga pastinya kita nak terus meriahkan lagi bulan kebangsaan ini dengan laungan semangat kemerdekaan.
2: Merdeka.
1: Semangat AP walaupun dia baru je nak recovery diri sendiri daripada influenza. Semangat dia lain macam ah.
3: Kita jangan fikirkan sangat. Kita kena teruskan kehidupan dengan positif.
2: Kita jangan bagi tahu orang.
3: Itu rahsia-rahsia kita tu. Okey, baik, selepas ini kita ada vibe positif bersama-sama The Khairi Azad. Untuk waktu ni kita berhibur dahulu dengan lagu petikan filem Chal Merebai, lakonan Sajidot dan juga Salman Khan. Tetapi lagu ini juga dinyanyikan oleh mereka berdua. Jadi layan terus Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: और तीसरा इज कोरोना।
1: अरे तू है मेरे भाई, अरे तू है भाई तू।

0: 자자 내리가라. 오케이. 아, 장난해 장난 일란이야. 조금 kami.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
0: KL FM. Ini baru KL.
1: Vibe Positif bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasi. Setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KL FM. Ini baru KL.
3: Kunci utama, pintu rezeki. Ramai orang fokus, doa, cakap luaskanlah rezeki. Tetapi akhirnya dari segi tindakan, dia yang menyempitkan rezeki. Bila kita diberi rezeki, bermaksud kita diberi amanah. Dan kita sedang bercakap dari konteks keuangan. Apabila kita dapat gaji, ia adalah satu amanah untuk kita tidak terlalu kedekut dan juga tidak terlalu boros. Kalau kita ingat, dalam Al-Quran mengatakan, siapa yang membazir itu? Saudara syaitan. Jadi, kita pastikan kita bersederhana dengan pendapatan kita. Kerana ia adalah satu amanah yang perlu dijaga. Apabila kita menjalankan amanah itu dengan baik, barulah rezeki terbuka luas lagi dan lagi. Bukannya dapat duit, terlalu kedekut. Sampaikan duit simpanan menjadi tuhan kecil dalam hati. Rasa macam, nanti kalau tolong dia, macam mana? Nak cukup sampai hujung bulan? Atau mungkin juga jadi terlalu boros. Dapat je banyak, okey, jom, saya belanja makan. Tapi akhirnya tak cukup sampai hujung bulan, tenyeh kad kredit untuk survive. Adakah ini cara yang betul? Jom kita elak perkara ini berlaku. Tiga tips yang boleh kita laksanakan. Yang pertama, dapat rezeki duit, start dengan sedekah dulu, simpan, baru belanja. Yang kedua, elakkan pembaziran. Kita mesti tahu yang mana keperluan, yang mana kehendak. Dan ramai orang confused. Dia rasa macam minum air itu adalah satu keperluan. Tak semestinya. Contoh, kalau kita pergi kat satu kedai makan, kita order air kosong. Itu adalah keperluan. Kalau kita order air boba, air green tea, ia dah jatuh sebagai satu kehendak. Jadi adakah saya tak boleh untuk minum air kehendak saya ni? Saya memang suka coffee latte. Bukan tak boleh, tetapi harus ada kawalan. Harus ada limitnya. Takkanlah sentiasa kita makan mesti berbekalkan air-air hipster ni, air-air yang berharga lebih daripada RM10. Ingat ni, rezeki datang bukan sekadar usaha, tetapi ia adalah amanah untuk dijaga.
1: Vibe Positif bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KL FM. Ini baru KL.
5: Rentak Pagi KL.

0: biasa macam tu. Alarm
1: Traffic. 8:21 minit pagi dan nak kongsikan info trafik untuk anda yang masih lagi memandu pada ketika ini. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari Kampung Malaysia ke Persialan Kuchai, dari Salak Jaya ke Persialan Kuchai dan NPE, dari Salak Jaya ke Pusat Bandar Persialan Ikan Emas ke Jalan Istana. Alarm Traffic.
2: Baik, selamat pagi orang KL yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati, okey? Bawa kereta ikutlah had laju yang ditetapkan. Kalau nak bagi, nak masuk lorong ke nak ubah lorong pemanduan tu, jangan lupa bagi signal. Dan jangan lane hogging.
3: Habis tu lane hogging, jangan nak bersia-sia di jalan raya. Sampaikan berlaku je kesesakan lalu lintas disebabkan ada nak memerhatikan sekeliling, okey? Dan pastinya selepas ini kita ada belajar. Hari ni kita nak belajar tentang buah selalu digunakan dalam masakan. Kita berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Aiman Tino, Ku Rela Dibenci, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, sudah pun 8.39 minit pagi dan macam biasa untuk waktu ini kita nak berkongsi mengenai Arena 972, mengenai sukan-sukan dan juga informasi mengenai sukan tempatan lah untuk anda. Apa dia?
2: Dia tak ada. Nadi Sukan di udara. Okey, hari ini kita kongsikan Aaron Chia. So you jadi perhatian dengan perkembangan terkini tertumpu kepada masa depan gandingan bergu lelaki nombor satu negara ni, dan mereka dilaporkan menghormati apa sajalah keputusan BAM mengenai sama ada gandingan itu dikekalkan atau dipecahkan.
3: Seterusnya.
1: Seterusnya
3: kita ada Kuching City menuju aksi menentang KL City. Di mana Kuching City sudah berada di Kuala Lumpur untuk menghadapi KL City dalam saingan Liga Super. Ini boleh jadi antara fokus bola sepak domestik menjelang aksi seterusnya.
1: Dan pastinya KL City bakal melayani kunjungan Kuching City pada malam ini, Rabu 26 Ogos 2026, 9 malam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Okey. Okay. Baik, dan juga Chia Zhen Fong mengalih fokus ke Olimpik 2028, bernama atlet berbasikal. Selepas pengalaman di peringkat SUKMA, pelumba basikal muda Chia Zhen Fong kini mula mengalihkan fokus kepada sasaran lebih besar, iaitu Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Okey. Yeah. Itu antara info sukan yang dapat kami berikan menerusi Arena 972.
3: Baik, jom kita terus berhibur pagi ini. Lagu persembahan
1: daripada Rosa dengan tajuk lagu Jep Pudar. Jangan terus pudar sokongan anda terhadap Gelar FM. Layan terus Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Itu dia lagu bersama Wani Carey. Cak cak cekup, pak pak kebuk. Pak pak kebuk kebuk kebuk kebuk kebung.
1: Salah, itu salah. Itu adalah lagu yang tular jadi viral lah untuk kebangsaan tahun lepas kan. Jadi tahun ini cak cak cekup.
2: Oh, okey. Ya pak pak kebuk pak kebuk.
0: Pak pak kebuk tu ayam kepuk.
1: Jangan cakap ayam kepuk. Kita 3-3 lapar ni.
0: Tapi mungkinlah kan hujung minggu ni ada nak melangsungkan perkahwinan kan. Pak kebuk, pak kebuk, kebuk, kebuk.
2: Okey, semoga berbahagia lah. Yang tidak menemui sesiapa lagi, tak apa, senyum je.
0: Lain nada tu.
2: Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu macam biasa kami akan kembali. Kita ada game on hari ni, main teka-teki kan?
0: Ya, teka-teki.
2: Teka-teki. Okey, dan sekarang ni kita dengar dulu lagu ini buat yang bernama Mira, yang bernama Hasna. Yang
0: bernama
2: N kat sini dah. Yang kat luar lah.
0: Yang kat luar. Okey, Mira, Mira, dengar ni Mira.
2: Ini lagu daripada Khalifa, tajuk lagunya Mira.
0: Iya ke?
2: Iya. Bentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM. Ini.

0: 9.14 minit pagi untuk anda yang masih lagi memandu pada ketika ini dan nak kongsikan lagi info trafik bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari arah timur susul ke Max Kuala Lumpur, dari susul kewajipan ke Subang Jaya, Bukit Rimau ke Highcom, dan dari arah barat dari Plaza Tol Awan Besar ke RSA Awan Besar.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah rentak pagi KL dan walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana menjadikan frekuensi ini 97.2 dan juga RTM Klik sebagai haluan telinga anda pada pagi ini.
2: Baik, anda bekerja sekarang ni, dah sampai dah pejabat, pagi ni mungkin nak sarapan. Pagi-pagi tadi dah fikir dah kat rumah nak sarapan roti canai, tapi datang-datang dekat tempat kerja ada roti canai habis lah pula. Tak berniaga, beli nasi lemak mak pula.
1: Oh, kalau tak ada roti canai ni lah, makan roti potong je lah.
0: Roti potong?
1: Tahu roti potong apa? Roti
2: potong apa?
1: Roti
2: roti pound.
1: Bukan, roti pound.
2: Roti pound. Oh, roti pound ni.
1: Oh, roti potong. Awak mana? Kan, roti yang kita makan ni roti roti saya tak sebut dah nama dia tu.
2: Roti pound lah.
1: Roti pound dia.
2: Yang kita selalu beli dekat kedai tu, supermarket tu kan.
1: Dia orang kampung saya panggil roti potong.
2: Roti potong.
1: Sebab dia terpotong-potong kan.
2: Nama kampung awak tu.
1: Okey, dan selepas ini kita ada game on menerusi teka-teki. Apakah teka-teki yang akan diberi kepada Air dan juga Dayang?
2: Jagi AP bagi kan teka-teki. Tapi saya ada satu teka-teki.
1: Apa dia?
2: Itik, kalau dia tak mengaku dia salah, dia cakap apa?
1: Kuek-kuek.
2: Dayang?
0: Itik dia aku tak salah ya.
2: Dia akan cakap dak eh.
1: Itik tu orang Kedah. Baik. Daripada Kedah kita nak pergi Uganda ni. Daripada lagu daripada Chombi, Cintaku Sampai Uganda. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, macam biasa untuk waktu ni kita nak main teka-teki. Tadi Ann dah bagi teka-teki pada kami. Okay, untuk teka-tekinya pada hari ni saya akan berikan kepada Ann dan juga Dayang. Jadi kalau dua-dua tak dapat jawab, dua-dualah kita renda, okay? Dan soalannya pada hari ni sangat mudah. Kalau kita tengok bulan kan, bulan yang cantik menawan tu di atas langit sana, bentuk je bulat kan. Lepas tu dipuji itu ada macam bergerutu-gerutu sikit, kadang nampak macam cantik, licin kan. Dalam banyak bahagian di bulan tu, bahagian mana yang paling best sekali?
2: Bahagian mana yang paling best dekat bulan?
1: Bahagian mana yang paling best sekali, yang paling seronok sekali?
2: Bulan Syawal.
1: Bulan Syawal?
3: Raya.
2: Alamak,
1: soalan bahagian bulan tu, yang mana yang paling
3: bahagian best, dekat bulan tu.
1: Bahagian bulan
3: mana
1: tu?
3: Ada bahagian bulan. Bulan tu kan bulat je.
1: Ada bahagian sana, bahagian sini.
3: Bahagian depan.
1: Bahagian depan.
2: Bahagian ni kita boleh minta talian ayat tak?
1: Talian ayatnya
2: apa hint
1: dia adalah bulan.
3: Itu bukan hint.
1: Memang saya cek dalam Google, tak ada soalan.
2: Okey, kita bagilah IP menang.
1: Okey, saya bagi ulang soalan. Dalam bahagian bulan yang kita nampak macam cantik, je licin tu kan. Kalau kita tengok guna stetoskop ke, memang ada dapat guru tu lah. Bahagian mana yang paling best sekali?
3: Stetoskop
1: lain dah. Teleskop.
3: Teleskop.
1: Teleskop?
3: Teleskop lah.
1: Bukan. Apa jawapan dia?
3: Jawapan dia teleskop.
1: Bukan. Bahagian mana dekat bulan tu?
3: Bahagian tengah. Bucu.
2: Bucu ke? Dia bulat. Bahagian tengah.
1: Okey, salah. Okey, jawapannya adalah bahagian hujung bulan. Sebab hujung bulan kan dapat gaji. Alright. Betul apa? Kalau hujung bulan tak happy. Okey, itulah jawapannya. Nampaknya Jaya tak dapat nak jawab. Dan sebab sini kita akan denda mereka. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Hazama Bang Lipul Rara. Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Sudah pun kita memasuki ke ruangan bilik karaoke 972. Tetapi sebelum itu, macam biasa, disebabkan Anne dan juga Dayang tidak dapat menjawab soalan teka-teki yang mudah tadi, kita nak denda mereka berdua lah.
2: Oh, ada denda
1: Ada denda lah. Okey, kita part by part. Mereka berdua kena baca berita yang sangat serius ni dalam keadaan nada yang serius. Okey, okay, kita dengarkan berita bersama-sama dengan Anne dan juga Dayang. Mulakan.
2: Siapa mula dia, Dayang ni?
1: Okey.
2: Kejap. Seekor kucing di Kuala Lumpur dilaporkan membuka kedai mamak selepas kecewa kerana tuannya selalu balik lambat. Menurut saksi, kucing berkenaan yang dikenali sebagai Abang Oyen mula berniaga sejak pukul 6 pagi dan terkenal dengan menu istimewa roti canai ikan bilis.
3: Pelanggan mendakwa harga makanan sangat murah tetapi bayaran hanya diterima dalam bentuk belai kepala dan tepukan. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menyiasat bagaimana seekor kucing boleh mendapatkan lesen perniagaan dan sementara itu Abang Oyen dilaporkan sedang mencari pekerja untuk shift malam kerana dia sendiri mengaku meow saya nak tidur.
1: Okey, tahniah diucapkan kepada Anne dan juga Dayang ya kerana dia berjaya
3: ini
1: menghabiskan
3: berita
1: dalam keadaan yang nada serius. Okey, baik, itu dia cerita tentang Abang Oyen dan kita nak terus berkaraoke dengan lagu-lagu yang ada. Ada lagu daripada Arni Nazira dengan tajuk lagunya Cinta Antara Berdua. Ini dia daripada Black Rose Penantian Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Itu dia lagu karaoke pagi ni. Lagu daripada Arni Nazira dengan Cinta Antara Benua. Sekarang ni senang walaupun duduk jauh-jauh dah tak perlu risau. Sebab sekarang dah ada teknologi menghubungkan.
2: Ya, sebab jadi hujung jari sahaja.
3: Yalah, sabar-sabar dulu sebelum ada telefon ni guna burung pepati. Ikat kaki tu kan. Kalau sampai tak apa, di tempat lain dia perginya.
1: Dah hantar umur sebelah pula.
3: Udah bergaduh pula. Ya, baik. Selepas ini anda akan bersama-sama dengan Ashila Ashura menerusi Hai Hai KL 10 pagi sampai 1 tengah hari. Dan esok saya, Epi Syafiq dan juga Adiana akan kembali menerusi Rentak Pagi KL.
2: Jadi terima kasih untuk anda yang setia bersama kami seawal 6 pagi tadi. Jadi mungkin ada di antara anda yang nak lagi dengar lagu-lagu yang anda suka, yang KLMJ untuk anda. Nanti anda boleh minta dekat Ashila Ashura, hantarkan ke 0133097972.
1: Baik, kita tinggalkan anda dengar lagu terakhir di bilik karaoke 972. Esok esok kita jumpa lagi.
3: Oh, insyaAllah dengan esok. Jadi esok. Baik, ini lagu daripada Spin, Nak Mengusung Rindu. Assalamualaikum, bye-bye, Kuala Lumpur. Bye-bye.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10:10 minit pagi. Tentunya untuk waktu ini saya Ashila Ashura kembali menemani anda menerusi Hai Hai KL untuk hari ini, pertemuan kita hari Rabu 26 Ogos 2026. Terima kasih kepada Endayana, Epi Syafiq dan juga Dayang yang temani anda menerusi rentak pagi KL. Makanya mereka dah melepaskan tugas mereka selama 4 jam. Jadi boleh berehat sekejap, boleh pergi makan kan. Pagi-pagi kita kena isi perut kita. Lagi-lagi bila kita dah menginjak usia, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, perubahan tu sudah semestinya ada. Kalau dulu kita tak makan pagi, okey je kan. Boleh bertahan. Tetapi sekarang makan lambat sikit, perut dah masuk angin, kena gastrik, sakit urat, muntah-muntah. Makanya jagalah kesihatan kita. Lagi-lagi pula, kalau anda perasan pagi tadi kita dalam perjalanan nak ke tempat kerja, cuaca agak teruk juga disebabkan jerebu. Kita rasa macam nak hujan kan, tapi tak hujan, mendung saja kan. Cumanya kalau boleh kurang-kurangkan untuk berada di luar, sebab kita tak nak rebu itu membuatkan kesihatan kita terjejas. Jadi kita tak boleh nak buat kerja, sakit dan sebagainya. Dan doa saya seperti biasa, mengharapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat, yang bertenaga, boleh melaksanakan tugas anda dengan sebaik-baiknya. Untuk waktu ini saya akan hiburkan anda. Kita ada lagu, lagu daripada, okey, kita ada lagu daripada Pat Machima dengan lagunya Patah Hati. Kita ada lagu ini Hazama dengan lagunya Cerita Seorang Perindu. Layan terus Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Yusni Hamid tidak menyanyi. Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Hater dan lagu ada titik-titik di hujung doa. Baru saja anda dengar menerusi Hi-Hi KL 10.28 minit pagi. Untuk waktu ini, selamat mendengar KLFM. Ini baru KL menerusi frekuensi 97.2. Ataupun kalau anda berada di luar Lembah Kelang, boleh mendengar kami di RTM Klik. Mungkin juga ada antara anda sekarang ini yang berada di Kuantan Pahang, di Pemeluh ke, atau di Kota Baru Kelantan, di Kangar Perlis, di mana juga anda berada, di Sabah ataupun di Sarawak. Terima kasih kerana mendengar kami. Dan ada dah pun yang minta lagu untuk pilihan Hi-Hi KL bermula 11 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti. Saya simpan dulu, kejap nanti kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Ini saya nak tanyalah, ada tak antara kita yang dah mula kibarkan jalur gemilang, tapi sekarang ni kan dah semakin moden, dah dijual dah. Kibaran jalur gemilang tu berbentuk magnet tau. Boleh kita lekatkan terus dekat kenderaan kita. Tak kira lah kita naik kenderaan besar ke, kenderaan kecil ke, cat kereta kita pun ataupun kenderaan kita takkan rosak. Kita lekat saja magnet tu, InsyaAllah akan bertahan. Jangan risau, takkan ada orang yang curi ke apa ke kan. Takkanlah jalur gemilang yang macam tu pun ada orang nak ambil. Ini sama-sama kita ada rasa tanggungjawab. Jadi boleh sekarang, tidak ada alasan untuk anda tidak kibarkan, pamerkan jalur gemilang di kenderaan anda ataupun di premis-premis perniagaan ke, tempat anda kerja ke, dekat rumah ke. Dan mana tahu bila anda hias kenderaan anda, tiba-tiba ada satu pertandingan tu nak mencari kenderaan yang cantik, yang menghiasi kenderaan dengan jalur gemilang yang sangat kreatif. Jadi andalah rezeki untuk dapat. InsyaAllah, manalah tahu kan, kita doa-doakan. Yang paling penting, rasa semangat cintakan kepada negara kita sempena dengan bulan kebangsaan. Okey, selepas ini kita ada lagu daripada Lady Gaga. Kita layan dulu lagu ini untuk anda, tentunya menerusi Hi-Hi KL. Ini baru KL.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Hai hai Kuala Lumpur.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Terus setia mendengar Hai Hai KL di KLFM.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Terus setia mendengar Hai Hai KL di KLFM.

0: Kesihatan warga emas. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

pagi Kuala Lumpur tentunya lebih santai bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, tidak kira di mana jua anda berada, apa yang sedang anda lakukan, tengah menaip ke, tengah menulis ke. Sekarang ni mungkin menulis tu susah untuk kita jumpa kan, orang yang rajin menulis. Melainkan kalau menulis tu dia suka tulis apa sahaja, nota-nota yang penting. Sebab sekarang ni semuanya pakai jari untuk touchscreen ataupun anda menaip kan. Kita pun kadang-kadang bila menulis tu, tulisan kita dah tak macam dulu-dulu. Sebab dulu memang kita suka menulis. Jadi kita boleh pelbagaikan jenis tulisan kita, menyengit, menegak kan. Sekarang ni kalau kita menulis pun macam tak secantik dululah. Tak semua, mungkin ada sesetengah orang malaslah nak pegang pen, malaslah nak menulis. Semuanya kita letak dekat dalam phone kita, segala maklumat-maklumat penting. Tetapi bagi sesetengah orang pula, dia kena menulis. Bila menulis ni, dia akan ingat apa yang dia tulis dan mudah dia ingat sesuatu perkara. Sebab dalam phone ni kadang-kadang hilang, kena format balik lah, tukar phone dan sebagainya. Okey, macam saya kena tulis lagu-lagu pilihan anda. Sebab kalau saya ingat, dia ingat, dia ingat, saya cari dekat Wasabi yang anda hantarkan, memang tak berjumpa. Kita nak tunaikan lagu pilihan seterusnya daripada kawan-kawan kita ini. Okey, Ayubi dan juga Fina, sahabat baik ni yang berada di Kuala Langat. Katanya walaupun saya selalu jumpa, tetapi saja je nak minta lagu dan nak tuju lagu. Boleh ke Sheila? Tak ada masalah. Lagu koma kan? Okey, nak dengar lagu pilihan daripada Muse dengan lagu bertajuk Starlight. Sekejap lagi kita akan tunaikan lagu pilihan anda. Dan juga kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan daripada Firdaus Muhammad yang mendengar kita merusi RTM Klik di Sendayan Negeri Sembilan katanya. Juga Asma di Wangsa Maju, tengah lipat baju ni. Tapi tak pernah nak habis. Itu semua perempuan-perempuan, wanita-wanita kita memang alami masalah yang sama. Kita basuh tak ada masalah eh. Basuh 2-3 kali sehari pun tak apa. Nak lipat tu sampai jadi Gunung Kinabalu. Niat tu ada nak lipat. Cuma bila tang lipat tu, tengok phone, tengok TikTok, balas mesej, gelak-gelak, tengok movie, tengok cerita CEO lah bagai. Menimbun lagi baju-baju kita. Dah pula dah 3-4 jam. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda tentunya menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinotahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Medani.
1: Anda nak lagu-lagu kegemaran anda dimainkan? Minta je dengan kami dalam Hi Hi KL.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Lagu lepas geram.

Selamat tengah hari Kuala Lumpur, 12.20 minit tengah hari untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Yang tengah duk fikir nak makan dekat mana, nak makan apa, nak makan dengan siapa. Memang tiga soalan ni, walaupun kita dah berpuluh tahun kerja, tetap juga menjadi persoalan setiap hari kan. Padahal bila kita pergi mana-mana tu, makanan yang sama juga kita pesan eh. Tengoklah menu tu, selak lah satu-satu. Lala sekali kita akan pesan makanan yang sama, minuman yang sama. Itu semua biasa. Biasalah bagi kita yang bekerja di pejabat. Yang dekat rumah pun pening jugalah, suri rumah tangga yang memikirkan nak masak apa, menu apa pula hari ni kan. Kita ni sekali-sekala masak pun dah pening. Ini kan pula wanita-wanita dan lelaki sekarang pun memang tugasan di dapur superb, lebih tera daripada wanita tau. Bagi tahu je nak makan apa, pasti dah siap. Dia bezalah lelaki dengan wanita ni. Kalau masak, lelaki lebih kreatif lagi. Yang perempuan ni masak boleh, tak ada masalah. Tetapi bila lelaki tera memasak, dia kreatif tu dari segi hiasannya kan. Kalau masak mi segera tu, dia punya menu-menu tambahan tu dekat dalam mi segera tu bermacam-macam. Itulah dia, nak dengan tak nak je buat eh. Tengah hari macam ni tak apa, anda boleh teruskan sambil-sambil mendengar KLFM. Ini baru KL. Ada dua sahaja lagi lagu yang akan saya siarkan untuk lepas geram. Yang tadi tu jentik-jentik nak minta lagu Aisyah, Bahtera Merdeka. Dan satu lagi ni ha, nak dengar lagu The Strokes. Okey, tajuknya Oblivious. Ini diminta oleh, sekejap eh, tadi saya ada tulis tadi ni, Abang Afi. Abang Afi katanya tengah memandu lori ni dari Kuala Lumpur nak ke Ipoh. Baru mulakan perjalanan, selalu mendengar KLFM. Terima kasih Abang Afi. Moga-moga bila dah tak dapat frekuensi kami tu, terus beralih ke RTM Click. Terima kasih banyak-banyak Abang Afi. Bawa lori elok-elok tau, jangan horn suka-suka hati tau. Terkejut kami ni. Dah lah nampak lori tu besar, takut je kan. Yang kenderaan biasa yang kecil-kecil daripada lori tu pun jaga-jaga juga. Lebih-lebih lagi yang nak menunggang motosikal kejap nanti, janganlah eh. Ada titik-titik hitam yang kita kena elakkan kan, supayanya lori tu nampak keberadaan kita. Ini kita ikut main cilok sana cilok sini, lori ke bas ke tak perasan. Kita tak naklah kejadian yang tidak diingini berlaku. Okey, jom kita layan terus tentunya menerusi lepas geram. Hai hai KL.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.
2: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Sedar lagu daripada Sixth Sense baru saja menghiburkan anda yang sempurnakan ku 10 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan saya Ashila Ashura bermula pukul 10 pagi tadi dan insyaAllah selepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas Rizwan Dola yang akan temani anda 1 hingga 4 petang menerusi Nadi Kota KL. Tepat pukul 1 kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Dan kepada anda yang nak minta lagu dan lagunya tidak ditunaikan tadi menerusi Hai Hai KL, jangan marah-marah. Esok kembali seperti biasa bermula pukul 11 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Dan untuk anda juga yang bekerja, yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.18 minit tengah hari. Sebelum saya nak undurkan diri, saya akan tinggalkan anda dengan lagu ekstra sama tak serupa. Hari ini kita pilih tajuk Malam. Satu Malam, lagu daripada Dato' M. Nasir, Malam. Okey, Intan Sarafina, Duhai Malam. Jom sama-sama kita layan menerusi KLFM ini Paru KL.
1: KLFM Extra, kamu tak serupa.

Jalur gemilang, lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garibabadi turut menegaskan Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN, memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Kaoru Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Teruskan bersama-sama dengan kami KLFM, ini baru KL. Berjanji.

0: karena di kota KA.
1: Baiklah, waktu zuhur sebentar saja lagi untuk kita di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 1.18 tengah hari. Hai, saya Riz. Apa khabar semuanya? Saya menggantikan Sheila tadi menerusi Hai Hai KL, Sheila Ashura. Saya akan terus temani menerusi Nadi Kota KL bermula sekarang hingga pukul 4 petang. InsyaAllah, semoga dalam keadaan yang tenang. Kami doakan yang terbaik buat anda dan anda juga perlu berhati-hati dalam segala hal. Datuk Jamal dan Sheets dengan Kesal. Semoga terhibur di sini KLFM, ini baru KL.

tiada yang bebas kesalahan. Kita antara berjuta insan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah syukur kami di Kala FM telah pun menyiarkan azan Zuhur yang telah pun berkumandang untuk kita di Ulas Ketuan Kuala Lumpur pada pukul 1.18 minit tengah hari tadi. Kami di Kala FM ucapkan selamat menaikkan solat fardu Zuhur buat anda semua, dan kita ingatkan juga untuk waktu asar petang ini 4.29, maghrib 7.23 minit malam, isyak 8.33 minit malam.

InsyaAllah. Ya, selalulah kita pujuk diri kita kalau kita dalam kesedihan. InsyaAllah Allah ada, Allah ada. Subhanallah, Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim. Sekali lagi saya nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kerana memilih kami KLFM. Ini baru KL. Kami beroperasi dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Ya, di atas Bukit Putra, kota media yang terserkam indah ini. Kalau anda pernah sampai, anda tahulah bagaimana. Dan kalau belum sampai lagi, baiklah, datang jenguk kami di sini ya. Dan insyaAllah saya, Riz, akan terus temani anda menuju segmen Nadi Kota KL.

0: baru KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Iqbal Nur dengan Jangan Paksa Rindu membawakan kita pukul 1.43. Selamat tengah hari semuanya. Apa khabar? Alhamdulillah. Orang KL semuanya okey-okey eh? Alhamdulillah orang KL handsome, cantik, lawa, pandai bergaya, bijak-bijak semuanya. Dan yang paling penting kita matang eh? Matang dalam menangani apa cua rintangan. Dan saya nak kongsikan juga untuk ramalan cuaca negeri ini, info perancakaan cuaca untuk kita di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026. Pada sebelah petang, perancangkaannya ribut petir di beberapa tempat. Okey, di beberapa tempat je tahu. Kalau tempat anda tak ribut petir, jangan marah kat saya. Malam pula perancangkaannya jerbu. Okey, so minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Bila sebut pasal jerbu, saya tengok untuk yang terkini IPU di Kuala Lumpur 80. 80 ni sederhana, tak lepas 100. Bukanlah kata masih okey, tapi berjaga-jaga eh, berjaga-jaga.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133 3097 972.
0: Itulah cara untuk kita berhubung. Jika ada apa-apa jua yang anda ingin saya kongsikan, okay, anda boleh sekali lagi nombornya 0133 3097 972. Saya nak lepaskan 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express 2015. Saya akan muncul kembali. Teruskan bersama-sama kami KLFM.

0: baru KL.
1: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
2: Music Express.

0: Music Express.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
0: Lebih banyak lagu Music Express.

0: Music tak berhenti.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
0: Music Express.

0: Music Express.
1: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin Madani.
2: Dengarkan Nadi Kota KL bermula 1 tengah hari hingga 4 petang bersama-sama DJ Riz. Ini

0: Okey KL, pukul 2.14. Selamat datang semuanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Perut kenyang, ya, hati senang dan pemikiran pun tenang. InsyaAllah kita akan sibukkan kembali, yang mana nak bereskan tugasan terhenti sebelum rehat tengah hari tadi. Okey, kita sambung sampai settle, sampai beres, eh. Saya Riz dan biar saya yang lakukan tugas untuk memberikan suasana yang menghiburkan buat anda sambil anda bekerja.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, untuk teka-tekinya pada hari ini saya akan berikan kepada Anne dan juga Dayang, yeah. Jadi kalau dua-dua tak dapat jawab, dua-dualah kita renda, okey. Dan soalannya pada hari ini sangat mudah. Kalau kita tengok bulan, kan, bulan yang cantik menawan tu, mm-hmm, di atas langit sana, bentuk dia bulat, kan, mm-hmm. Lepas tu di punggung tu ada macam bergerutu-gerutu sikit, kadang nampak macam cantik, licin, kan, mm-hmm. Dalam banyak bahagian di bulan tu, bahagian mana yang paling best sekali?
3: Bahagian mana yang paling best dekat bulan?
2: Bahagian mana yang paling best sekali, yang paling seronok sekali?
3: Bulan Syawal.
2: Bulan Syawal?
4: Oh, raya, raya.
2: Oh, memang saya cari dalam Google, tak ada bulan tu.
4: Bahagian bucu.
2: Bucu.
3: Eh, bucu ke? Dia bulat. Bahagian tengah.
2: Bahagian tengah. Okey, salah. Okey, jawapannya adalah bahagian hujung bulan. Sebab hujung bulan kan dapat gaji. Alright. Betul apa? Kalau hujung bulan tak happy.
1: Nak lagi ke? Tak cukup, kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Okey, dalam perjalanan nak ke tempat kerja pagi-pagi tu, bukalah kami, ya, RPKL. Bolehlah tersenyum sengih, ya, kalau dengar happy nak mengayat tak jadi tu. Okey, teruskan kesetiaan. Dan hari ni pun nampak macam mendung, ya. Mendung je. Tapi jerbu jangan dilupa. Jerbu kalau tempat-tempat yang teruk tu, kenakan pelitup separuh muka. Jangan abaikan. Ada lagu daripada Liana Jasmine, Manisnya Senyumanmu. Kita ada Dewa 19, Angin. Moga-moga angin meniupkan jerbu nyah pergi dari bumi Malaysia ini. Dan kita ada Santana, Dengarkan Ini. Wow, bagi semangat sikit, ya, sambil nak bereskan kerja anda. Semoga beres semua, ya. Terimalah Black Magic Woman. Terus bersama-sama dengan kami di sini, Nadi Patekel.

0: Okey, Kel, itu dia Admin Zakri dan Sam Ronso menghiburkan kita dengan Love Up Goal 2033. Selamat datang semuanya. Dan dah ada mood merdeka, dah ada mood hari kebangsaan. Kenalah ada mood, ya. Okey, kita kibarkan jalur gemilang dan dah semakin menghampiri 31 Ogos. Kita harapkan agar kita juga mendidik generasi muda, anak-anak kita, adik-adik kita, kan, agar mereka sentiasa ada semangat patriotisme di dalam jiwa mereka. Itu yang paling penting sekali. Jangan kita lupakan untuk trigger, untuk jentik semangat patriotisme mereka itu dengan cerita tentang, paling tidak pun tentang sambutan hari-hari kebangsaan yang lepas, ya. Dan tahun ini untuk hari kebangsaan yang ke-69. Itu dia. Jangan lupa, mood merdeka, mood hari kebangsaan, hari Malaysia, kita teruskan.
1: Hai, saya Tasha dari UIA. Siapa kata Gen Z tak suka dengar radio? Saya suka je. Saya dengar KLFM. Ini baru KL.
0: Baik, terus kita berhibur. Kita ada lagu daripada Khairil dengan Stumble In. Dengarkan ini daripada Melly Goslow. Memang enak. Semuanya di sini enak sungguh. KLFM.

Baik, tepat pukul 3 petang nanti kita ada Radio Visual Business. Ini satu platform yang kita nak bantu semua peniaga-peniaga lokal, terutamanya Bumi Putra, ya. Dan kita berikan perkongsian yang asas buat anda semua untuk tahu lebih lanjut. Manalah tahu anda perlukan perkhidmatan ataupun produk mereka. Jadi kami jadikan platform Radio Visual Business ini untuk kemudahan kita bersama. Untuk terbitan Azwan, Putra Azwan, pukul 3 petang nanti. Teruskan kesetiaan di mana anda memandu. Dalam keadaan yang berjaga-jaga, jangan pegang telefon pintar tu, okay? Terus fokus pada pemanduan 97.2 frekuensi kami. Kalau ada yang nak dengar melalui dalam talian, jangan lupa RTM klik betul-betul percuba. Ada lagu daripada Shaden dengan Dunia Belum Berakhir. Kita ada Juanes, La Camisa Negra. Dengarkan ini pada kumpulan Search dengan Derap Komando. Teruskan bersama-sama 242 KL di sini petang nanti Kota KL.

Okay, Pretty Ugly, KL. Dari seorang lelaki pukul 2.58, tepat pukul 3 petang nanti, bersedia untuk Radio Visual Business. Okay, kalau nak dengarkan audionya menerusi 97.2, okay. Kalau nak tengok visualnya, anda perlu tonton FB Live. Jadi, ini khas untuk peminat kek dan pastry yang anda perlu ikuti untuk Amelia Home Bakery, ya, dan bersama dengan penerbit Putra Azwan dan pembantunya Alif Aiman dah menyediakan suatu yang istimewa untuk anda. Sebentar saja lagi, Radio Visual Business.

nama saya Lia. Okey, saya menjalankan perniagaan kek dan bunga dan juga ada juga dessert dekat sini. Kita dah beroperasi 9 tahun. Kita ada dekat Selayang Baru. So yang nak walk in boleh, nak delivery pun boleh. Okey, sebenarnya saya bermula dengan dessert. Saya jual cheese tart dari rumah. Selepas mendapat sambutan yang baik, so saya pun sikit-sikit mula untuk membuka kedai lah. So saya start daripada situ. Okay, kita bermula dengan cheese tart. Lepas tu kita berkembang, kita jual kek. So bila kita jual kek, customer dia ada demand untuk kita sertakan dengan bunga. Jadi itulah yang buat kita yang membuatkan kita untuk jual kek dan bunga. Satu combo lah, macam tu. Untuk modal pula, secara jujurnya lah, memang sepenuhnya saya hanya menggunakan apa yang ada di tangan. Bermaksud modal sendiri dengan simpanan sendiri, dan dari modal yang kecil tu kita berkembang lah sampai sekarang. Kalau cabarannya pula, mungkin dari segi kita nak handle peralatan dan costing lah, sebab kita baru berniaga. So itu antara cabaran yang sukar jugalah untuk permulaan perniagaan. Okey, cara saya mengatasi, contoh kalau dari segi peralatan, mungkin pada mulanya kita just menggunakan peralatan yang basic. Tapi lama-kelamaan kita dah mula cari satu peralatan yang sesuai untuk industri ataupun yang untuk skala lebih besar lah, macam tu, yang lebih baik lah dia punya hasil tu. Cabaran terbesar lah yang kita pernah lalui adalah saya rasa kritikan ataupun teguran ataupun komplain daripada customer lah. Itu antara cabaran terbesar yang kita terima lah. Bila ada komplain tu memang kita rasa give up. Kita rasa macam oh, saya tak boleh buat dah. Rasa macam tu lah. Nak bermula tu tak mudah. So bagi saya, dengan komplain tu sepatutnya saya ambil positif dan perbaiki lah. Bukannya saya ambil dan saya terus ke bawah lah. Maksudnya saya terus

0: untuk pemasaran, memang kita sepenuhnya kita aktif dekat social media. Sebab untuk zaman sekarang yang memang semua orang ada social media, so memang kita nak tak nak, kita orang memang kena exist ataupun kita orang kena wujud dekat social media. Sebab kita memang tak boleh bergantung kepada customer walk-in sahaja. Majority customer kami memang boleh kata 85% daripada online. Macam tu. So memang kita akan delivery setiap hari lah. Pencapaian yang paling membanggakan adalah bila customer bagi feedback yang positif dan diorang rasa happy lah dengan servis, dengan produk yang diorang terima daripada kami lah. Itu saya rasa yang paling happy lah buat kita orang kat sini lah. Selain itu juga, kami ada supply wedding cake untuk dewan-dewan perkahwinan dengan supply kepada catering-catering lah. Kami pernah juga supply cake 5 tingkat di hotel di sekitar Kuala Lumpur. Untuk perancangan kami, insyaAllah kami sedang merancang untuk membuka franchise ataupun cawangan di luar Selayang. Sebab ada ramai customer kami yang request di luar Selayang. Sebab customer kami di seluruh KL dan Selangor. So bila ada di satu tempat, mungkin agak jauh untuk diorang datang sendiri. So diorang ramai yang request untuk kami buka di luar Selayang lah. Seperti Bangi, Rawang, Sungai Buloh, Sepang macam tu. InsyaAllah. Untuk yang nak berniaga, yang nak mencuburi bidang perniagaan ni, saya sarankan supaya kita kena ada ilmu satu. Lepas tu kita kena kuatlah mental dan emosi kita kena kuatlah untuk perniagaan ni. Sebab dia adalah satu cabang bidang yang agak sukar. Tapi kalau kita berusaha dan kita kuat, insyaAllah kita boleh kekal lah. Untuk yang berminat dengan produk kita, okay, boleh walk in. Kita berada di Selayang Baru, okay, ataupun korang boleh juga mengikuti kita dekat social media. Kita aktif di TikTok Emilia Home Bakery Selayang, dan kita juga aktif di Thread Emilia Home Bakery Selayang. Okay, selain itu korang juga boleh terus pergi ke website kita emiliahomebakery.easy.co dan korang boleh terus order di sana. Kami cover seluruh KL dan Selangor, insyaAllah. So korang juga boleh order hari ni dan delivery hari ni. Order sekarang, delivery sekarang. Itu kita punya misi lah untuk bisnes kita. Radio Business Sound Local.
1: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
2: Okey, anda dah dengarkan Radio Visual Business, dan kami memang bersemangat untuk menonjolkan perniagaan anda secara lebih mudah, ya. Dan kita sediakan juga slot Biz On Air. Jadi untuk Radio Visual Business Biz On Air, kepada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan yang sedang mendengar ketika ini, kalau anda ingin perniagaan anda masuk ataupun bersama-sama dengan kami di sini, okey, suara keluar pun semua, kami pergi ke kedai anda pun semua, hubungi kami, ya. Anda boleh WhatsApp 013-3097-972. Oh, let's go.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
0: Terima kasih. Tarikh hari ini 26 Ogos, hari yang ke-238, tinggal 127 hari saja lagi dari sekarang. Namun kalau kita counting down untuk hari kebangsaan kita, tinggal berapa hari? Hari ini 26. Jadi 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari saja lagi. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami.

0: Rosa dan MKK klik dengan sinaran.
1: Cerita apa hari ini?
0: Baik, saya ingin curi perhatian anda dengan cerita apa hari ini yang apa yang berlaku kalau siapa kaki scroll kan, macam saya scroll TikTok, tengok ada terjumpa dengan video ini yang memang mengejutkan apabila kita tengok ya pengakhirannya. Ini kisah tentang emosi ya, penjagaan emosi kita. Ini tragedi yang sedang tular di semua media sosial, okay? Kerana ada video yang dirakamkan ini berkenaan dengan seorang remaja lelaki India yang jatuh dari gunung. Yang menyedihkan, jatuh bersama-sama dengan ibu bapanya. Berlaku pada hari Jumaat yang lalu, 21 Ogos 2026 di Bukit Kavdia, Kavdia Dongar, di daerah Chhatrapati Sambhajinagar di Mahashatra, India, okay? Insiden yang mengayat hati ini, dia bermula dengan pertengkaran remaja yang berusia 19 tahun ini, nama dia Kunal Changudi. Okay? Dia dilaporkan bertengkar dengan ibu bapanya apabila ada masalah kewangan keluarga yang tak mampu nak meneruskan ansuran bulanan telefon pintar remaja ini. Jadi Kunal berang, okay? Kunal melarikan diri ke satu puncak bukit, Bukit Kavdia namanya, sekitar pukul 10 pagi dan berdiri di tebing. Tebing, betul-betul tebing, sambil mengancam untuk bunuh diri. Pujuk punya pujuk berlangsung sehingga 3 jam. Ibu bapanya bersama dengan penduduk kampung katanya ketua kampung itu sendiri pun datang memujuk dan memberi jaminan yang masalah ini akan selesai, beliau akan bantu untuk bayar ansuran telefon pintar Kunal ini. Tetapi itulah, Kunal terus berdegil. Kita boleh katakan berdegil lah apabila dah 3 jam tu kan. Kunal masih lagi ingin ayah dia membuktikan kesungguhan apa semua. Dan detik-detik insiden yang menyayat hati ini, kira-kira satu tengah hari ya, waktu tempatan kita gitu, bapanya cuba mendekati Kunal dan nak memegang anaknya, menarik ke tempat yang selamat. Walau bagaimanapun, ajal mereka tiba, hilang keseimbangan, lalu terjatuh ke dalam gaung. Ibunya yang dah meraung-raung sebelum tu, waktu memujuk tu, bila tengok Kunal dengan bapanya terjatuh, ibunya pun panik dan terus juga terjatuh atau terjun ke dalam gaung yang sama. Tak lama saja, beberapa saat saja. Jadi ini kisah yang menyayat hati, yang menyedarkan kita betapa pentingnya penguasaan kesihatan mental. Ya, isu kesihatan mental ini bukan main-main. Jadi jika anda perlukan bantuan kecemasan emosi, kalau di Malaysia ini ada banyak talian sebenarnya. Yang paling famous sekali, Befrienders lah, Befrienders KL, 0376272929. Okay, Befrienders KL, 0376272929, ini NGO. Dan satu lagi, ini yang disediakan oleh KKM sendiri, talian HEAL. HEAL macam healing tu, 14x5 15555. Okay, insyaAllah ada khidmat telekaunseling dan sokongan kesihatan mental oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan cerita apa hari ini memberikan kita kesedaran betapa pentingnya isu kesihatan mental buat kita semua.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

Sheryl Crow. Tomorrow Never Dies, KL. Ini lagu tema untuk filem franchise James Bond, Tomorrow Never Dies, yang diterbitkan pada tahun 1997, yang ke-18, ya, dengan James Bondnya Pierce Brosnan. Siapa yang kaki James Bond, kan? Memang hafal lah tu, memang terbayang-bayang dia punya adegan-adegan dia tu. Baik, terima kasih Fitri. Fitri pendengar kita, dia kata dalam bulan ni saja dua kali dah dia demam. Jadi itulah, kita tak nak lah kalau boleh demam-demam ni, kan, Fit, eh? Fit, semoga Fit tak demam lagi. Dan kepada anda juga, jagalah kesihatan jerebu ni. Dan kalau saya boleh update lah, kan, untuk IPU Kuala Lumpur ketika ini. Tadi tengah hari tadi, masa saya mula-mula masuk konti tadi, 80 tau. Ni dah naik 92 dah. Jadi memang betul pun untuk ramalan cuaca perjangkaannya petang ini. Okey, kita memang dijangkakan akan berjerebu lah di ibu kota, Kota Raya Kuala Lumpur ni. Jadi tolong ambil langkah berjaga-jaga. Kalau tak perlu keluar, tak perlu, duduk dalam senyap-senyap. Okey, kalau perlu keluar, kalau perlu macam mengangkut-angkut barang macam Fit apa semua tu, naik kenderaan apa semua tu, kenalah, kena pakai mask, Fit, eh, tolong. Dan untuk anak-anak kecil kita, itu yang paling kita mendebarkan sebenarnya. Apapun, saya doakan di KLFM ini sentiasa mendoakan kesejahteraan, kesihatan. Okey, semoga sihat semua untuk semua pendengar setia KLFM. Jom kita layan lagi. Pukul 3.26 masih ada waktu untuk kita nanti kota KL. Ada sebuah lagu daripada Sheila on 7 seketika nanti. Kita dengarkan Coldplay, Viva La Vida, dan kita layan perasaan dengar lagu ini. Mutiara dengan Mutiara, nanti kota KL.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin mata.
1: Ini baru KL.

Zizan, cartello, hello. Ehi, suona, sing it.

33 minit malam. Jangan lupa untuk kita dalam kesibukan ni pun kita berzikirlah ya. InsyaAllah berzikir dengan solat ni pun kita berzikir juga. Baik, kita ada Clean Bandit, Sean Paul, Rockabye saya katakan nanti. Namun, kita layan dahulu lagi ni. Jacqueline Victor, boleh? Jangan merintih. Teruskan bersama-sama KLFM.

Sona Wan dan Zizan Kel dengan Cintaku. Selamat petang Kel, pukul 3.43 dan Muslimin Muslimat di KL 4.29 asar tau. Jadi tinggal 45 minit saja lagi di sekarang. Kalau yang belum solat tu, solat segera InsyaAllah kita akan rasa tenang dah lepas solat tu nanti. Dan Maghrib 7.23 minit malam, Isyak 8.30.

Terima kasih Via Valens Low Kel. Saya mengundur diri tapi tak jalan mengundur. Saya Reese. Waktu konten kita jumpa lagi. Nadi Kota berakhir di sini. Kel-Kel akan menyusul menghiburkan anda tepat pukul 4 hingga 8 malam. Kenangan Lalu Kuala Lumpur mengimbau kenangan dengan lagu-lagu yang best-best sebenarnya. Bersama-sama dengan DJ Putra Azwan. Jadi nantikan. Teruskan kesetiaan. Terus bersama-sama KLFM. Ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bunga Rahman dan Rahim, assalamualaikum, Kuala Lumpur, selamat petang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026. Dan terima kasih untuk Riz yang dah pun temani anda 3 jam tadi menerusi Nadi Kota KL. Seperti biasa bermula waktu ini kita nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik, bermula lagu tahun 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan anda juga berpeluang untuk kirimkan lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK. Jangan turun kereta, okey? Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan kumpulan Crystal dengan lagu yang berjudul Nurani untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

artis legend KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL-KL dengan artis legend KL-KL-nya. Hebat!

Ya, lagu persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Cindai, lagu yang telah pun dikeluarkan pada tahun 1997, membuka anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 4.23 minit petang waktu ini. Apa pun, terima kasih untuk yang bersama kami, dengarkan menerusi frekuensi kami 97.2, dengarkan juga menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak, okey. Apapun, ini untuk panduan kita bersama muslim dengan muslimat untuk hari ini. Akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 4.29 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

Saib Yusof. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Kau dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tunggu dia ketawa, alahai manis walau. Mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Lagu bersama Savage Garden dengan Tuli Medley Deeply menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.50 minit petang. Terima kasih untuk tetap bersama kami waktu ini dan menghampiri pukul 5 petang. Kejap lagi kita nak ke session berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL. Tapi untuk waktu ini jom dengarkan dulu lagu ini dengan Acik dan juga Siti Nordiana, paling comel untuk anda di kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je.
1: Radio tetap KLFM juga.
0: Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini deh. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
2: Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin Madani.
1: Artis legend KLKL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diasen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
2: KL KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
3: KFM ni baru KL. Terima kasih untuk intro bersama kami waktu ini. Telepon selesai untuk kita punya artis legend KL. Dan untuk waktu ini kami buka untuk anda sebenarnya ruang untuk kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda ke WhatsApp kami 013-3097-972 untuk kita siarkan ataupun tunaikan menerusi JTK. Jangan turun kereta hingga pukul 7 malam nanti.
4: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
3: Baiklah, untuk Biz On Air hari ini kita nak bersama seorang lagi usahawan yang akan bersama kita, iaitu Encik Edi yang akan bersama kita untuk bicara mengenai perniagaan yang beliau jalankan, iaitu Edi Moku Catering. Jadi tanpa nak ingatkan masa, jom nak terus bersama dengan Encik Edi ini. Nak tanya bagaimana agaknya bermula perniagaan beliau yang menjadi identiti keistimewaan terutamanya untuk makanan Pantai Timur. Jom kita bersama Encik Edi.
5: Perniagaan saya bermula pada 2013 selepas saya berhenti kerja. Jadi tak tahu nak buat apa, saya decide untuk buat perniagaan nasi dagang. Masa tu nasi dagang ni memang susah nak dapat dekat Klang Valley ni. Jadi saya panggil nenek saya yang umur 80 tahun untuk ajar saya macam mana nak buat nasi dagang. Yang menjadi keistimewaan dalam hidangan saya ni, apabila rempah-rempah ratus saya ambil daripada Terengganu. Kita ambil daripada Terengganu. So jadi kita dalam perniagaan ni, kalau nak buat origin makanan Terengganu, biar betul-betul original Terengganu. Okey, itulah permulaan saya.
6: Biz On Air.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Beef on Egg KLFM, ini baru KL.

0: FM, ini baru KL.
1: Kita masih bersama dengan Cik Eddie untuk Eddie Mokku Catering. Tapi sebelum kita bersama beliau untuk Biz On Air, untuk memandu ada info trafik dulu untuk anda ni. Antaranya di LDP, trafik lapukan masih perlahan dari Pucuk Perdana ke Pucuk Intan, PJS ke Susur Lebuh dan Persekutuan, dan juga dari Kerana Jaya menuju ke SS2 dan di MRR2 juga. Trafik lapukan masih perlahan dari Taman Melati menuju ke Batu Cave. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Okey, jom kita dah kembali bersama dengan Encik Eddie kita dari Eddie Mokku Catering. Nak tanya jugalah kepada beliau agaknya dekat Eddie Mokku Catering ni, apakah agaknya makanan ataupun hidangan yang paling menjadi pilihan pelanggan dan paling mendapat sambutan di Eddie Mokku Catering. Jom kita kembali bersama dengan Encik Eddie.
2: Dalam dunia catering

0: Teringgi kualiti makanan memanglah dititik beratkan sebab kita ni nak berniaga lama bukan untuk sehari dua. Antara menu-menu yang selalu mendapat sambutan lah sepanjang saya mengendalikan perniagaan ni, nasi dagang dan nasi minyak. Nasi minyak ni kita ada tiga jenis lauk lah, ayam merah, ayam gulai dan daging gulai. Dan sepanjang perniagaan ni jugalah cabaran-cabaran yang biasa saya hadapi adalah masalah pekerja yang tidak mencukupi apabila kita mendapat order yang banyak. Dan satu lagi, apabila ada segelintir pelanggan-pelanggan kita yang cancel order last minute. Dan ada juga yang order last minute. Untuk
1: ini baru KL.

0: ini baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
5: Ya, kita lakukan cara yang lama. Marilah nyanyi bersama.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.
2: Berpuluh bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
3: Kunci utama, pintu rezeki. Ramai orang fokus, doa, cakap luaskanlah rezeki. Tetapi akhirnya, dari segi tindakan, dia yang menyempitkan rezeki. Bila kita diberi rezeki, bermaksud kita diberi amanah. Dan kita sedang bercakap dari konteks keuangan. Apabila kita dapat gaji, ia adalah satu amanah untuk kita tidak terlalu kedekut dan juga tidak terlalu boros. Kalau kita ingat, dalam Al-Quran mengatakan, siapa yang membazir itu? Saudara syaitan. Jadi, kita pastikan kita bersederhana dengan pendapatan kita kerana ia adalah satu amanah yang perlu dijaga. Apabila kita menjalankan amanah itu dengan baik, barulah rezeki terbuka luas lagi dan lagi. Bukannya dapat duit, terlalu kedekut sampaikan duit simpanan menjadi tuhan kecil dalam hati. Rasa macam, nanti kalau tolong dia, macam mana nak cukup sampai hujung bulan? Atau mungkin juga jadi terlalu boros. Dapat je banyak, okey, jom, saya belanja makan. Tapi akhirnya tak cukup sampai hujung bulan, tenyeh kad kredit untuk survive. Adakah ini cara yang betul? Jom kita elak perkara ini berlaku. Tiga tips yang boleh kita laksanakan. Yang pertama, dapat rezeki duit, start dengan sedekah dulu, simpan, baru belanja. Yang kedua, elakkan pembaziran. Kita mesti tahu yang mana keperluan, yang mana kehendak. Dan ramai orang confused. Dia rasa macam minum air itu adalah satu keperluan. Tak semestinya. Contoh, kalau kita pergi kat satu kedai makan, kita order air kosong. Itu adalah keperluan. Kalau kita order air boba, air green tea, ia dah jatuh sebagai satu kehendak. Jadi adakah saya tak boleh untuk minum air kehendak saya ni? Saya memang suka coffee latte. Bukan tak boleh, tetapi harus ada kawalan. Harus ada limitnya. Takkanlah sentiasa kita makan mesti berbekalkan air-air hipster ni, air-air yang berharga lebih daripada RM10. Ingat ni, rezeki datang bukan sekadar usaha, tetapi ia adalah amanah untuk dijaga.
2: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL. KLFM 97.2.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, untuk teka-tekinya pada hari ini saya akan berikan kepada dan juga Dayang. Yeah. Jadi kalau dulu tak dapat jawab, dululah kita denda, okey. Dan soalannya pada hari ini sangat mudah. Kalau kita tengok bulan kan, bulan yang cantik menawan tu di atas langit sana, bentuk dia bulat kan. Lepas tu di pojok tu ada macam bergerutu-gerutu sikit, kadang nampak macam cantik, licin kan. Dalam banyak bahagian di bulan tu, bahagian mana yang paling best kali?
2: Bahagian mana yang paling best dekat bulan?
1: Bagaimana yang paling best sekali, yang paling seronok sekali?
2: Bulan Syawal.
1: Bulan Syawal?
3: Raya.
1: Memang saya cari dalam Google, tak ada.
3: Bahagian bucu.
1: Bucu.
2: Okay, bucu ke dia bulat? Bahagian tengah.
1: Bahagian tengah. Okey, salah. Okey, jawapannya adalah bahagian hujung bulan. Sebab hujung bulan kan dapat gaji. Alright. Betul apa? Kalau hujung bulan tak happy.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
5: Ya, kan Fadi baru ke ataupun melangkah untuk Arena 972, di mana untuk waktunya kita kongsikan ini mengenai Sukan Asia yang bakal menjelang bulan depan, di mana atlet yang menyertai Sukan Asia Aichi Nagoya akan menikmati kemudahan ruang sosial terbuka untuk acara dan berinteraksi selain beberapa kemudahan kecergasan di kawasan penginapan mereka. Dan kira-kira 2,000 orang akan dijangka menginap di Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya yang akan dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Dan manakala kira-kira 1,000 lagi dijangka menginap di situ sempena Sukan Para Asia yang akan berlangsung pada Oktober 2026. Dan ruang itu juga akan menjadi lokasi upacara sambutan dan juga acara pentas yang memberi peluang kepada atlet untuk mengenali budaya Jepun. Jadi penganjur termasyat ataupun memilih untuk tidak membina perkampungan atlet berskala besar bagi Sukan Asia tahun ini. Sebaliknya, peserta akan ditempatkan di unit penginapan berkonsepkan kontena dan juga kapal persiaran mewah.
4: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Ya, KFM yang baru KL, pukul 6.55 minit petang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Okey, apa pun untuk yang bersama kami, terima kasih banyak. Dan kepada yang baru tim kami, belum lagi ikuti kami di media sosial kami, boleh ikuti kami di FB KLFM Ini Baru KL, dan juga di IG kami KLFM 97.2. Okey, dan jom dengarkan lagi lagu permintaan Muhammad Syukri dengan lagu persembahan OAG. Ini dia Biru Untuk Anak Manusia. Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.

0: Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya.
0: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu dengan Iwan dan juga Iza dengan dua yang sama membawa kita ke pukul 7.14 malam. Terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM India Baru KL. Dan untuk pandu bersama muslim dengan musliman, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.23 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Lagu persembahan Haida dengan Hajat membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026. Terima kasih untuk yang bersama kami temani Putera Azwan seawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi akan kembali bersama dengan Alif Aiman untuk 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Okey, saya Putera Azwan undurkan diri. Untuk anda terus bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botikoshi di bantaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichina Goya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru.

Ya, Kat FM, ini baru KL Selamat Malam kepada anda semua. Membawa kita pukul 10.12 minit malam untuk malam ini di KL FM dan juga di Nyon Nyon KL. Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk curahan hati KL FM pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, ini untuk perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok, 27 hari bulan 8, 2026, mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam jerebu. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok di sekitar Kuala Lumpur dijangkakan akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Dan juga kalau kita tengok cuaca kita di KL ni, jerebu yang amat teruk jugalah kan untuk hari ini dan untuk waktu sekarang ini. Kita punya IPU, indeks IPU di Kuala Lumpur mencatat sebanyak 153 IPU. Jadi itu antara indeks yang sangat tinggi juga. Dan kepada pendengar-pendengar KL FM dan juga orang-orang KL, kita ni kurangkanlah aktiviti di luar. Janganlah membuat pembakaran terbuka dan banyakkanlah minum air kosong dan juga air mineral. Dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka kalau rasa tempat anda tu dah terlalu terdesak ataupun kita dah terasa. Kalau jerebu ni kan kita boleh rasa bila kita bernafas tu, rasa macam ada yang menghalang kita punya pernafasan. Jadi apa pun, jagalah keselamatan anda juga, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ni. Kita ada lagu pilihan pendengar kita, iaitu Amir ingin dengarkan lagu daripada Raja, Benci Bilang Cinta. Jadi kepada anda, kalau nak jadi macam pendengar kita juga ni, nak kirimkan lagu pilihan anda ke udara ataupun nak tujukan lagu pilihan anda ke udara, nak bagi siapa-siapa dengar, crush ke, kekasih ke, mak ayah ke, boleh WhatsApp ke talian kami, itu 0133097972.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini bahagia.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.25 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Yang betul-betul percuma. Baik, untuk sekarang ni kita akan sambung lagi untuk curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada curahan hati yang terakhir untuk malam ini. Oh, sudah tak sedar dah yang terakhir kan. Yalah kan, kita tinggal lebih kurang 35 minit saja lagi. Tapi tak apa, jom kita bersama dengan Syafiqah yang ingin luahkan kata-kata daripada hatinya itu. Di sejadah rindu ada rasa yang tak mampu ku ungkapkan. Lalu ku titipkan kepadamu ya Allah, kerana hanya engkau yang tahu segala rahsia yang bersemayam di hati. Aku tidak mahu mencintai hingga melupakanmu. Biarlah rasa ini menjadi jalan untuk aku lebih dekat kepadamu. Kerana akhirnya sebelum aku bersujud kerana rindu kepada seseorang, aku mahu terlebih dahulu bersujud kerana rindu kepadamu. Jadi itu adalah curahan hati yang terakhir untuk malam ini yang saya boleh berkongsi dengan anda semua, pendengar-pendengar tercinta KLFM. Dan insyaAllah seperti biasa, Isnin hingga Jumaat kita ada segmen curahan hati ini. Anda boleh kirimkan apa-apa curahan hati ataupun ucapan anda ke talian WhatsApp kami, iaitu 0133-097-972. Jadi Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Afgan bertajuk Padamu. Ku bersujud bersama KLFM ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, untuk teka-tekinya pada hari ini saya akan berikan kepada dan juga Dayang. Yeah. Jadi kalau dua-dua tak dapat jawab, dua-dualah kita renda. Okey, dan soalannya pada hari ini sangat mudah. Kalau kita tengok bulan kan, bulan yang cantik menawan tu di atas langit sana, bentuk dia bulat kan. Lepas tu di projek tu ada macam bergerutu-gerutu sikit, kadang nampak macam cantik, licin kan. Dalam banyak bahagian di bulan tu, bahagian mana yang paling best sekali?
2: Bahagian mana yang paling best dekat bulan?
1: Bagaimana yang paling best sekali, yang paling seronok sekali?
2: Bulan Syawal.
1: Bulan Syawal?
3: Raya.
1: Memang saya cek dalam Google, tak ada soalan.
3: Bahagian bucu.
1: Bucu.
2: Bucu ke? Dia bulat. Bahagian tengah.
1: Bahagian tengah? Okey, salah. Okey, jawapannya adalah bahagian hujung bulan. Sebab hujung bulan kan dapat gaji. Alright. Betul apa? Kalau hujung bulan tak happy.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: RNRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata mereka buta, jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi perkataan kita yang pertama, Agul.
2: Agul?
1: Ya. Yeah.
2: Okey, saya minta awak bagi clue sikit lah. Contohnya makanan ke, perbuatan ke, ataupun alam sekitar ke.
1: Ha. Ya, yeah, macam... Kejap, saya nak bagi contoh ayat lah
2: Oh, ayat. Ha? Siapa saya dapat lah. Okey, bagi contoh ayat dia.
1: Kita bagi contoh ayat. Sikapnya yang agul itu membuatkan dia tidak disukai oleh rakan sekerja.
2: Sikapnya yang suka mengatur orang lain tu membuatkan dia tak disukai oleh orang lain.
1: Salah.
2: Jawapannya?
1: terus jawapan ni.
2: lagi, ada lagi ya? Sikapnya sombong. Agul itu sombong. Betul lah tu. Betul lah tu.
1: Betul.
2: Ya Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bijaklah Azwan hari ni.
0: Nak lagi ke?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini bersama Andayana dan juga Epi Syafiq untuk Rentak Pagi KL hari ini 27 Ogos 2026, hari Khamis yang manis.
1: Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 6 pagi tadi, dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.18 minit tengah hari, Asar 4.29 minit petang, Maghrib 7.23 minit malam, dan juga Isyak 8.33 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapat menjaga solat di awal waktu lah.
0: Alhamdulillah. Okey, dan juga jaga kesihatan juga. 17 kawasan yang telah direkodkan di IPU yang tidak dia sihat lah, udara pencemaran. Jadi jaga keselamatan diri anda. Saya pun sekarang ni sakit tekak. Semalam itulah. Banyak orang kata banyak duduk di luar bangunan. Sebab ada kerja sikit kan. So untuk anda kalau nak keluar boleh, tapi pakailah face mask.
1: Yeah, pakai face mask apa semua kan, sebab udara sekarang ni agak berpasir dan juga berdebu. Diharapkan anda semua dapat jadual lah dengan keadaan sekarang ni. Dan juga kami doakan agar anda sentiasa sihat, dan doakan juga kami sentiasa sihat untuk menghiburkan anda.
0: InsyaAllah, sebab tinggal dua je ni. Kau tambah lagi habis. Okay, ini jom kita dengarkan The Homo Hibin featuring DJ Faz dengan Dengan.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Baik, 26 minit pagi. Ini adalah rentak pagi KL. Malam tadi kan, saya tidur. Tapi macam tak tidur. Macam dah cuba dah saya upaya. Nak ke alam mimpi tak pergi lah.
0: Maknanya susah nak tidur. Sukar untuk tidur ataupun awak tidur tapi tak lena.
1: Tak lena lah.
0: Itu selalunya dikaitkan orang kata nak jumpa sekretari ke atau nak tunggu lagi. Nak cari ubat ke ataupun nak layan je perasaan tu. Kalau tak boleh tidur, tak payah tidur sampai pagi.
1: Yelah, ibarat kata pepatah lah. Makan tak kenyang, mandi tak lena, tidur tak basah.
0: Itu sindrom. Sindrom orang bercinta. Tapi ini selalu orang dia overthinking tau. Resah tak tentu sebab itu yang membuatkan jadi tak tidur malam lah. Dan tak boleh kontrol nak rasa perasaan rasa nak marah tu. Itu antara yang kita dengarkan lah orang mengadu kenapa dia tak boleh tidur. Dan dia tak nak dapatkan rawatan sekretari, pergi tengok kat Google. Tengok kat Google, kat Medsos, banyaklah pengalaman-pengalaman orang lain. Tapi dia tak tahu sebenarnya, dia tak boleh baca je yang dia baca dekat thread tu. Dia kena tengok apa sindrom-sindrom dia dan gejala yang dia rasai. Dari suka tidur tu lah, fikiran yang tak berhenti, keresahan, cepat marah, hilang kawalan. Ini bukti seseorang tu dia mengalami kemurungan ataupun gangguan keresahan.
1: Mungkin dia sebabkan dia terlalu memikirkan masalah dia. Lepas tu dia punya akal fikiran dia terganggu lah.
0: Tapi kalau gejala ni berlarutan, Epi, awak kalau ada macam ni sampai mengganggu pekerjaan, pelajaran, perhubungan ataupun menyebabkan seseorang tu bercenderung untuk mencenderakan diri sendiri, ini dah jadi lebih parah lah. Dan jangan suka-suka nak ambil
1: paracetamol.
0: Paracetamol. Betul. Panadol atau paracetamol ni dia digunakan untuk meredakan sakit dan demam, bukan ubat untuk merawat insomnia. Ini kita panggil orang tak boleh tidur kan. Jadi jangan ambil setiap malam tak boleh tidur je telan panadol. Yang penting anda kena dapatkan rawatan, pergi ke klinik kesihatan, boleh buat temu janjilah, jumpa doktor. Dan sekarang ni kita ada Mentari. Kalau orang Mentari belum tahu lagi lah. Kalau orang belum tahu lagi, kita ada Mentari, iaitu pusat kesihatan mental masyarakat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Bolehlah kontak mereka ni melalui portal rasmi Mentari. Dapatkan surat rujukan daripada klinik kesihatan dan tak perlu nak buat temu janji tau. Ini senang. Pergi ataupun awak boleh buat penilaian dekat klinik swasta.
1: Okey, bukan apa. Kalau ramai nak takut nak pergi sekretari ini, takut orang cakap kita gila.
0: Stigma. Stigma masyarakat memang macam tu. Lagi-lagi orang kita ni. Saya tak nak cakap orang yang mana, orang kita.
1: Orang kita.
0: Bila dia tahu je kita pergi hospital jumpa sekretari, confirm gila.
1: Okay. Jadi jangan takut jumpa sekretari kalau ada masalah berkaitan dengan fikiran yang tak tentu arah, fikiran yang tidak menentu. Bolehlah jumpa dengan sekretari ataupun luahkan pada orang yang anda percaya.
0: Betul. Tapi ada satu benda ni, kalau tak ada memang gila.
1: Apa dia?
0: Money. Saya nak kaitkan dengan lagu ni.
1: Ini duit. Inferno. Ya, pastinya duit tidak membawa ke mati, tetapi tak ada duit boleh mati dia buatnya.
0: Betul. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Fajar Nur dengan tajuk lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ya, terus menghiasi retak bagi KL dah waktu sekarang 6.51 minit pagi.
1: Okey, selamat pagi orang KL yang dah memandu. Kita selalu ingatkan hati-hati memandu. Jangan boring lah, jangan bosan sebab hari-hari nasihat, bukan nasihat. Kita nak ingatkan sebab kalau mandu kereta awal-awal pagi macam ni, keadaan belum cerah hari kan, masih gelap dengan kita pun masih tak fokus lagi. Sebab itulah kita ingatkan. Sebab bila masuk kereta, ingatkan hati-hati di jalan raya.
0: Betul lah, kita sebagai manusia kita kena sentiasa diingatkan sebab kita kan sentiasa mudah lupa. Jadi bila kita selalu diingatkan, kita akan membuatkan perkara itu lebih baik lah.
1: Macam Fajar Nur cakap tadi, saling cinta.
0: Saling cinta.
1: Tuhan tahu kita saling cinta. Jadi cinta tu bukannya cinta love je macam tu. Ingat mengingati tu pun sayang.
0: Okey, dan kami juga nak ingatkan anda, 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM. Dan sebab itu kita ada apa ya tular, dua video hari ni. Kami dah muat naik di Facebook Kelab Fek di Baru KL. Kenapa dua tular je yang kita nak cerita hari ni?
1: Sebab kita ada tetamu. Bukan tetamu, kita ada panggilan dari dari individu yang ada dalam video tular kita hari ini. Orang kata kalau rezeki dah, bila dah berusia ni, maknya masih ada lagi, itu satu rezeki. Dan rezeki tu dikongsi bersama-sama dengan hari majlis dia, yang orang kata majlis yang orang kata apa,
0: majlis persaraan.
1: Dan pentinglah, majlis yang penting diraikan. Lepas tu mak dia datang.
0: Bersara, lepas tu mak dia ada lagi. Lepas tu mak dia pun dengan semangat datang.
1: Betul.
0: Lagi kita akan bercerita dengan cikgu ni lah, apa perasaan cikgu ni
1: bila mak datang. Dan juga ada video sambutan lah, sambutan hari kemerdekaan. Sekarang ni kan kita nak buat persiapan untuk menyambut hari kemerdekaan, nanti hari kebangsaan lagi. Nanti tengok video tu, kita dah muat naik di fanpage kami KL FM Ini Baru KL.
0: Okey, baik. Dan untuk anda ini, kita nak beribu terus dengan lagu ini.
1: Ini Faizal Tahir dengan Gemuruh.
0: Rentak pagi KL,
1: Ini Baru KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah rasuah Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekalan elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
2: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dan kita guna menafakkan akademik sains serta kita dengan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
1: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
2: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
3: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
1: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa, manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Di KL Seremban terdapat sedikit kesesakan meninggalkan pusat bandar akibat kemalangan bas pampiran dengan susur keluar Max. Trafik juga perlahan waktu ini di Serdang Lama menuju ke KTM Serdang dari Seri Kembangan ke Plaza Tol Mines Utara, dari Kapur Malaysia ke Pesiaran Kucai, dari Salak Selatan ke pusat bandar, dari Istana Link ke Jalan Istana, juga perlahan dari Pandan Indah ke PJRM. 013-3019-972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata ada nak melaporkan info trafik di tempat anda.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani yang baru saja dengarkan kami hari ini, Endayana dan Epi Syafiq. Hari Khamis yang cukup-cukup manis hari ini, 27 Ogos 2026. InsyaAllah kami temankan anda hingga pukul 10 pagi.
0: Okey. Dan pastinya selepas ini kita ada cerita yang tular. InsyaAllah kita cuba dapatkan cikgu dalam video kita ni. Memang sangat istimewa lah. Momen-momen yang sukar dilupakan.
1: Bila kita tengok dia punya video tu, ada caption dekat situ, sebab cikgu tu sendiri dia tak sangka ibunya akan datang jumpa dia untuk meraikan hari persaraannya lah. Dan kita dah kenal pasti dah cikgu yang diraikan dalam video tersebut. Sekejap lagi kita cuba dapatkan beliau yang katanya sekarang ni busy. Lepas dia bersara, dia uruskan persaraan isteri dia pula.
0: Okey. Sama-sama bersara jugalah. Maksudnya sebaya je tu lah.
1: Lebih kurang lah. Maknanya betul lah tu, jodoh kan. Kalau orang kau nak jodoh, kalau macam saya, beza 2 tahun. Kalau beza 5 tahun tu, lama nak tunggu bersara. Nanti dah duduk rumah sorang-sorang 5 tahun lagi, bini baru nak pencin.
0: Mungkin nanti saya dah bersara baru ada ni pasangan.
1: Mana tahu.
0: Mana tahu kan.
1: Okey, yang sudah memandu pagi ni, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi pilihan anda. Semoga selamat sampai di pejabat yang baru saja drop anak ke sekolah tu. Alhamdulillah.
0: Ya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan pastinya semuanya selepas ini. Dan untuk waktu ni, jom kita berhibur dengan lagu ini.
1: Ini dia Spider dengan Nazraku.
0: Ya, letak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, selamat pagi semuanya. Sudah pukul 7.30 minit pagi dan kami juga dah live di TikTok Gelar FM Official. Jom masuk ramai-ramai di sana untuk sama-sama kita meriahkan suasana. Dan sekarang ni kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
2: Ya, video ni tular sekarang ni. Kalau tengok dekat media sosial, tak kiralah dekat TikTok, dekat Facebook, ada satu video persaraan yang disusun ataupun dirancang oleh isteri kepada seorang cikgu ni. Dan anak-anak seterakan menjemput ibunya hadir ke majlis persaraan beliau. Yang membuatkan sebab dalam satu video tu bunyi tangisan cikgu tu sendiri. Dan juga ibunya yang datang dalam keadaan yang uzur lah, naik kursi roda.
1: Betul lah, cikgu ni bukan je tak nak jemput mak dia, tapi keadaan kesihatan mak dia tak mengizinkan. Lepas tu isterinya buat kejutan. Itu yang macam lemah long line rasa lukut cikgu ni bila tengok ibunya berkursi roda datang semangat nak tengok anaknya tu bersara.
2: Siapa dah, saya pun terfikir tahu, kalau saya bersara nanti, adakah mak saya pun akan bersama saya masa saya bersara? Kalau boleh, saya nak juga macam cikgu ni.
1: Betul lah. Sekarang ni, saya dah nak masuk 40. Mak saya dah nak masuk 70 dah tahun ni. Tak tahulah. Mungkin sempat ke tak sempat, tak tahulah. Saya doa terbaik je lah.
2: InsyaAllah. Semoga panjang umur. Mungkin mana tahu kan, daripada AP graduate tadika. Graduate sekolah rendah. Graduate dekat universiti. Graduate dekat tempat kerja ni pun, mak datang juga kan.
1: Mak datang juga. Macam saya dulu, nenek saya bila masuk sekolah sekolah tadika, nenek saya datang. Masuk sekolah rendah pun nenek saya datang. Masuk sekolah menengah pun nenek saya datang.
2: Mana rapat lah dengan nenek.
1: Rapat lah. Masuk universiti pun nenek saya datang juga.
2: Alhamdulillah.
1: Dia, saya antara cucu kesayangan dia lah. Tapi waktu dia lah
2: awak masih cucu sulung kan?
1: Cucu sulung lah. Waktu perkahwinan lah, dia tak sempat.
2: Itulah awak. Itu orang kata, masa tengah, orang kata masa tengah belajar jangan bercinta. Sebenarnya masa belajar tu pre bercinta tak apa.
1: Bukan apa, sebab nanti takut nenek saya tak sempat. Memang tak sempat, betul lah.
2: Tak sempat, betul. Okey, okey, insyaAllah. Sebentar lagi kita nak dapatkan cikgu yang kita wawarkan ni, yang viral dalam video tular ni. Sebab saya dah mesej-mesej dengan cikgu ni. Dia kata dia tak sangka tau video ni blow up. Sebab dia baru je berjinak-jinak dengan TikTok. Sekali dia post video tersebut, mendapat sambutan dan banyak tanda like dan juga view yang sangat tinggi lah.
1: Bila video melibatkan ibu bapa ni memang sangat-sangat menyentuh hati orang lah. Sampai dia katanya video ni kabur lah. Kenapa kabur? Rupanya matanya dia punya air mata.
2: Tapi tak kurang juga dengan komen-komen netizen yang menyelar video tersebut.
1: Kenapa pula?
2: Itulah tadi dia kata, dah lama ke tak jumpa mak tu sampai nangis macam tu sekali. Sebentar nanti kita tanyakan cikgu tu kan.
1: Ada pula je tu kan.
2: Ada. Okey, ini lagu daripada Kimi Kimo, Lukas Sikta dan Salam Music. Kemana ni?
1: Ruang tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: ke maktab ke universiti nak masuk jadi cikgu tu, apa nasihat yang paling cikgu ingat sekali mak cikgu bagi tahu?
1: Saya ni sebenarnya bukan nak cakap apalah. Mak saya ni memang tak banyak cakap. Tahu tak cara orang Melaka bercakap macam mana?
2: Saya tahu, saya tahu. Nah,
0: saya selalu dengar sebab ada seorang Melaka kat sini.
1: Tapi mak saya tak macam tu. Mak saya kalau cakap lembut aja. Tapi cuma pesan dia pada saya, masa saya mula bekerja dulu, dia kata, setiap bahagian gaji kita itu ada bahagian orang. Jadi saya kata, buat apa nak bagi orang? Kita penat-penat kerja. Orang muda masa tu, kita tak faham. Jadi dia kata, umpama seperti sawah padi. Apabila kita tanam padi, burung datang makan, jangan halau. Kerana Allah telah pun bagi bahagian masing-masing. Ada bahagian burung, ada bahagian kita. Pegang benda tu. Jadi sampai sekarang lah saya ingat, kalau ada lebihan, saya berikan kepada yang memerlukan, insyaAllah. Dan sebab kita tahu bahawa apabila kita susah, ada orang lain yang akan datang membantu kita. Mak saya memang dia jenis orang yang tak banyak cakap. Dia diam saja. Masa saya kecil dulu, saya sekolah, saya minta duit dekat dia, dia akan kata, mak ni manalah kerja, mana mak ada duit. Tapi kita ni kan pintar kan. Kita minta mak dapat sikit. Dia minta dekat arwah datuk, minta dekat arwah nenek. Jadi lama-lama dapat banyak. Jadi itulah, mak saya memang jenis tak banyak cakap. Tapi saya tahu dia nak saya berikan yang terbaik. Sebab dia kata juga dengan saya, layan anak orang seperti anak kita juga. Itu yang saya pegang, sebab saya ada chemistry yang baik dengan student saya.
2: Okey, cikgu. Pastinya pasal dari itu dapat berikan manfaat jugalah kepada kita, cikgu. Okey, cikgu. Akhir sekali lah, cikgu. Memandangkan cikgu pun dah
0: menangis,
2: menangis jugalah bila terkenakan mak saya, kan. Memandangkan file record RPH, ya. Record rancangan pengajaran harian dah lama dah simpan ni. Sebulan lah. Jadi apa rancangan cikgu sebelah sini, mungkin nak bawa mak pergi bercuti ke ataupun apa saja aktiviti cikgu lepas ni, cikgu?
1: Bawa mak bercuti, saya tak terfikirlah untuk bawa mak sebab keadaan mak yang sangat uzur. Mak ni bila dia tengok gambar masa saya bersara, saya AI kan saja gambar tu. Gambar saya pegang baby. Baby tu ialah saya masa kecil. Dia tanya berulang-ulang, cucu ni nombor berapa, cucu ni anak siapa. Dia tak tahu, gambar tu gambar saya juga. Jadi dalam keadaan dia, sebab saya pun bulan 11 insyaAllah akan pergi buat umrah bersama keluarga. Tapi nak bawa mak memang keadaannya tak mengizinkan. Jadi untuk memenuhi keperluan, saya rasa hanya sekadar yang berada di persekitaran dia. Dalam usia dia, dia nak pergi berjumpa dengan adik-beradik dia, saya bawakan. Untuk pergi shopping ke, pergi healing-healing ke pasar, ke pantai, itu memang tak ada dalam kamus dia. Jadi saya memenuhi apa keperluan dia. Dan yang paling saya sedih sekali, last week saya datang jumpa dia, dia tanya saya berulang-ulang kali. Tahu tak rumah mak kat mana? Tahu tak rumah mak kat mana? Sampai saya kata, saya dah terlupa mak, nanti saya waste. Tapi itulah keadaannya, bukan tak nak bawa. Itu sebab bila, yalah, bila kita baca dekat TikTok tu, saya ni pun baru dalam TikTok. Jadi bila baca, alhamdulillah lah, ramai yang bagi sokongan. Dan sebenarnya yang saya upload kan tu pun first time saya buat selepas 3 tahun account itu ada. Saya tak tahu pun, bukan zaman saya.
0: Baik, baik. Terima kasih cikgu. Mungkin ada kata last lah ni untuk, bukan untuk mak je, untuk mungkin rakan-rakan yang tengah dengar ni atau mereka di luar sana, sedikitlah cikgu daripada cikgu.
1: Okay, saya sentiasa berpegang kepada prinsip hidup saya. Kita ni tak mati dipuji. Kita ni tak mati, kita tak hidup

0: dik puji, kita tak mati dik keji. Dan oleh sebab itu, dalam hidup ni kita ada pilihan. Isteri saya sentiasa kata, kita tak perlu fikirkan lalat yang ada di keliling kita. Sebab lalat ni, dia akan hidup dekat tempat yang kotor. Jadi, dekat keliling kita ni ada banyak lagi rama-rama, lebah yang lebih bermanfaat. Jadi, fokus kepada bahagian itu.
1: Yeah.
0: Jadi, hidup ini ada pilihan. Sama ada kita nak ataupun tidak, itu tepuk dada tanya
2: selera.
0: Selera. Sebab okay, kita ni berpendidikan. Kita ni dididik bukan sahaja di sekolah, tapi kita dididik oleh ibu bapa, datuk nenek kita. Jadi, saya tak gertilah nak menyakitkan hati orang. Jadi, kita cuba buat yang terbaik sesempurna yang boleh. InsyaAllah, hidup akan aman.
2: InsyaAllah.
0: Itu pada saya lah.
2: Baik-baik. Terima kasih, cikgu.
0: Ya, saya.
1: Baik, okey.
2: Lepas ni banyak masa boleh buat video banyak-banyak, cikgu.
0: Allahuakbar.
1: Kita doakan saya juga cikgu nak apa ke umrah tu, kan? Semoga dipermudahkan urusan. Okay. Semoga selamat sampai. Selamat kembali semula juga. Baik, cikgu. Ada lagu untuk cikgu ni?
0: Lagu
1: sebagai seorang guru yang dihormati, yang sedia dirinya dicairi. Ini dia lagu dari Pelangi, Biarku Menjadi Lilin. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okay.